0: Fuerza Grupera.
1: Nak Juan Cosa Ebli Cooperative a an reschab y lobre sinquil ni kakuanjik. Ho ka an nak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hun hun chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fede kober. Natipla ho konal re elah.